0: Strawberry.
1: Strawberry. Ya. Iya. Dan itu seger banget sih.
0: Wih, enak banget. Jadinya pernah nggak sih lihat buah yang rasanya asam itu baru lihat gambar kayak keluar?
1: Iya.
0: Gilaan. Yang nomor dua nih buah favoritnya orang Indonesia sepertinya. Dia nggak perlu nunggu mateng, mentah pun bisa dimakan.
1: Iya, bener lagi.
0: Jadi kalau jadi mangga di pulau ini di Indonesia ini takut mereka.
1: Iya.
0: Belum matangnya udah tidak aja udah jadi hujan. Ketika udah matang ya jadi mangga, ya, mangga jadi, manis.
1: Mangga manis di jus atau dibuatkan menu kudapan lainnya. Wih, gitu.
0: Benar, itu juga akan jadi pilihan keduanya.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira Elkogers mau pilih yang mana nih? Jadi kalau misalkan Elkogers mau memilih satu maupun dua dan mau gabungan lewat WhatsApp, boleh gabungan di 081236155969.
1: Boleh juga kasih tahu pilihan Anda dan mungkin ada alasan tertentu ya, kenapa sih milih gambar yang satu itu atau yang dua itu. Kasih tahu kita, siapa tahu nanti ada korelasinya dengan peruntungan Anda, Elkogers. DM aja kita di @elkogafm ya, atau kirimkan pesan-pesan Anda via Facebook kita di Langkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu Anda mau metik strawberry atau metik mangga. Kenapa?
1: Mau itu
0: sebenarnya

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
4: Ais, beli, gampang itu.
3: Saluncurkan toh.
4: Nah, harganya segini, Bli.
3: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
4: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
3: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon, toh?
4: Aih, negara hancur karena bom.
3: Cakep.
4: Usaha hancur karena bom.
3: Waduh.
5: Weh, tak muda nih.
3: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin. Tapi
4: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
3: Terus ketahuan kan?
5: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
4: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
3: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
5: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
3: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek? Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
5: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
4: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
5: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
3: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
4: Wihihi, beli pantai sekali toh.
3: Cek subuh jelas pandai.
4: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
5: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
4: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
3: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
4: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9

0: Anda sedang berpikir, aduh, anak saya atau mungkin adik saya nih mau lulus sekolah, kuliah di mana ya? Pas banget. Ketika nyampe di lampu merah, Anda mendengarkan kami, pas banget ya.
1: Memang ya, sesuatu yang untuk Anda tidak akan kemana-mana gitu ya. Benar. Dalam artian informasi yang Anda butuhkan gitu kan, pasti menemukan jalan ke Anda gitu.
0: Betul banget.
1: Dan memang kita punya satu rekomendasi kampus Elkogerus. Ini adalah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Karena UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan yang logis sekali untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Bahkan nih, Elkogerus penting untuk diketahui pertanian modern itu kali ini nggak cuma tentang cocok tanam doang kok ya, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Keren banget ini kalau kita lihat di FPST UNWAR ini, dan kalau kita lihat lagi, wah ini semuanya sudah unggul kalau kita bilang ya, program studi terakreditasi A. Wah, kalau kita lihat apa aja yang udah unggul-unggul ini, tenang, kita akan kasih tahu sekarang. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga prodi terakreditasi unggul lainnya adalah peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang gak kalah keren ada juga Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan SDGs atau Sustainable Development Goals, yang dimana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Wah, prodinya memang benar-benar sudah terakreditasi unggul A, Elkogerus. Tapi selain itu, dari sisi staf pengajarnya pun itu sudah terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga fasilitas kampusnya, Elkogerus, sudah jelas, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kalau masih butuh informasi selengkapnya, silakan klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081-338-665-310 atau Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
0: 96.9

0: 96.6.
1: Waduh, waduh, waduh. Ini sulit sekali memilih dua buah ini ya. Kalau kita lihat, buah-buahan emang selalu membuat kita hidupnya lebih sehat. Karena buahnya bergizi semua. Tapi kalau suruh memilih, ini ada yang gabungan dari Dandi Batu Agung. Katanya Malo Dandi maunya pilih buah strawberry. Okay. Dandi memilih buah strawberry. Kemudian Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir katanya, tapi tidak memilih, saya wakili, dia milih mangga.
2: Nasibnya diwakili.
1: Ini enggak milih soalnya kan. Ya udah biar sekalian kau pakai ini biar enggak nanti suaranya nanti tidak sah kalau enggak milih itu. Kayak milih pemilu saja jadi. Kemudian ada juga Arya dari Denpasar katanya mau pilih buah mangga karena suka mangga dan suka petik mangga.
2: Wow. Di rumahnya mungkin ada pohon mangga.
1: Betul.
2: Jadi terbiasa akhirnya metik mangga ini.
1: Iya, agak mencurigakan ya kalimatnya ya, tapi bolehlah kita simpan. Mangga 2, strawberry 1. Kalau di sana ada siapa?
2: Ada Ayu Puja. Hai Ayu Puja. Ayu Puja pilihnya strawberry.
1: Strawberry ya.
2: Yang gambar nomor 1. Coba ulang yuk, coba ulang revisi.
1: Are strawberry.
2: Ya. Ulang lagi satu kali.
1: Strawberry ya. Sorry saya cannot speak English ya.
2: Itu loh bahasa Indonesia strawberry.
1: Strawberry
2: gitu biasa.
1: Kalau yang luar apa namanya? Kalau misalnya bahasa Inggris strawberry. Can I have a strawberry? Wah, itu pilih strawberry dan ini pilih mango. Ada dua ini.
2: Iya. Ini juga ada nih Bagas.
1: Bagas pilih apa dia?
2: Bagas pilih mangga
1: dia. Mangga.
2: Wah,
1: cowok-cowok kok pilih mangga sih?
2: Mungkin enggak suka strawberry.
1: Oh, mungkin. Mungkin jarang ya, jarang makan strawberry
2: juga. Iya, jarang-jarang. Ada Adi Subutra ya.
1: Adi Subutra
2: pilih strawberry.
1: Wah.
2: Oh, nih cowok pilih strawberry.
1: Pilih strawberry ini. Wah, berarti 3-3 nih.
2: Iya.
1: Kalau gitu saya akan memilih deh biar bisa langsung dibacakan.
2: Boleh.
1: Pisang. Gak boleh ya?
2: Gak ada. Pilih antara itu. Kamu tuh pilih di luar pilihan.
1: Saya milih yang kecil-kecil. Mangga.
2: Kecil-kecil.
1: Ada kan mangga yang kecil?
2: Gitu. Ya mangga udah.
1: Mangga. Saya pilih mangga. Kalau misalkan dibaca-bacakan, boleh dong dibacakan mangga dulu.
2: Oke, yang pilih mangga. Apa kabar Anda selama seminggu ke depan? What? Sepertinya akan ada sesuatu yang menarik.
1: Aduh.
2: Yang terjadi.
1: Aduh.
2: Dalam kehidupan Anda.
1: Aduh.
2: Cuma memang ini lebih ke tidak terduga sih ya.
1: Oh, menariknya nggak terduga gitu ya?
2: Kayak surprise gitu. Apakah ada yang berulang tahun mungkin? Wah. Atau mungkin ada kenaikan jabatan atau perayaan sesuatu karena ini berkaitan dengan perayaan.
1: Okay.
2: Cuma memang kayak tak terduga gitu loh, kayak enggak expect bakal dirayain kayak gitu, enggak expect bakal di apa ya? Dikasih hadiah mungkin atau pokoknya dirayain lah, ada perayaan sepertinya selama seminggu ke depan ya untuk yang milih gambar.
1: Wah.
2: Nomor 2 ini kumpul-kumpul rame, pokoknya cukup-cukup ramai orang-orangnya, tapi bukan yang rame banget Indonesia datang gitu, enggak. Kayak mungkin melibatkan keluarga besar atau teman-teman gitu ya selama seminggu ini.
1: Okay.
2: Atau mungkin nyanyian, memang ini sudah agenda kumpul-kumpul reuni seperti itu.
1: Okay.
2: Tapi ada something yang dirayakan gitu di selama seminggu ke depan ini ya, ada satu hari seperti itu bagi yang milih si mangga ini.
1: Wah, berarti ini lebih ke hal yang positif ya. Jadi kalau merayakan kan jarang merayakan putus gitu kan, jarang merayakan kehilangan tuh jarang. Bagus nih mangganya.
2: Iya, cuma dia memang lebih ke surprise gitu. Jadi
1: bukan
2: yang kayak dibuat awalnya dijadwalin kayak gitu loh.
1: Oke. Tiba-tiba aja ya.
2: Iya, misalnya nih reuninya diajak ngumpul reuni bareng-bareng nih. Gitu kan. Ternyata di dalam reuni itu ada kejutan kayak gitu.
1: Oh.
2: Yang si yang milih mangga ini enggak expect tuh dikasih ini loh gitu.
1: Oh,
2: atau mungkin ada teman yang ngasih Anda hadiah dan sejenisnya gitu.
1: Berarti lagi kumpul-kumpul, ore ore ore ore, terus akhirnya selamat, Anda sudah direkam di video. Wah, kan kejutan tuh, double kejutannya.
2: Terus dimasukin ke gini instan itu ya.
1: Instan itu, instan Instagram. Instan itu. Dan yang membuat lebih terkejut adalah di akhirnya nih.
2: Apa?
1: Hari ini yang mentraktir Anda.

0: 96. Tapi kalau yang itu pinknya beracun, ini pink-pink warna-warna merah yang tidak beracun pastinya. Pink-pink strawberry. Ada nggak sih strawberry pink?
1: Strawberry pink belum gini sih, belum mateng.
0: Belum mateng, iya benar. Tunggu sampai red banget ya.
1: Iya.
0: Dan kalau orang yang milih strawberry biasanya orang-orangnya lembut, manis.
1: Iya, kecut sih sebenarnya.
0: Kecut sih ya. Kenapa ya image yang indah-indah tuh biasanya tidak sesuai dengan kenyataan? Contohnya kayak strawberry. Ya kan kelihatannya manis, dimakan kecut. Bunga mawar contohnya.
1: Iya.
0: Ah oh, itu indah sekali tapi itu tangkainya berduri. Wah, kenapa seperti itu ya?
1: Kenapa ya? Karena ya untuk balance aja sih, biar seimbang aja sih hidup ini ya.
0: Kenapa
1: kalau
0: tidak?
1: Misalnya serba bagus kan nggak bagus.
0: Ya, apa sih?
1: Serba bagus kan nggak bagus.
0: Soalnya kalau saya lihat jarang ada yang seperti durian. Itu kan tajam, memperlihatkan dirinya sehat tajam. Aduh, orang-orang takut. Tapi begitu dimakan, weh, tidak semua orang suka sih. Tapi rasanya berbeda dengan tampilannya gitu. Nah, apakah yang memilih stroberi akan bernasib sama dengan yang terlihat dan yang dialami? Itu bisa beda atau bagaimana?
1: Bisa beda. Selama seminggu ke depan ini, kalau tadi kan identik dengan perayaan sebenarnya ya. Jadi selain itu juga kayaknya memang yang tadi yang mesen mangga, belanja kali. Yang pilih mangga itu identik dengan disorot gitu, menjadi sorotan publik. Selama seminggu ke depan ini gitu. Jadi rasa deg-degannya ada, senangnya ada. Gimana sih kayak rasa-rasa dikasih surprise gitu ya.
0: Oh, surprise juga ini, tapi ini sebagai
1: tapi kalau yang strawberry enggak. Dia lebih ke yang milih gambar nomor satu itu identik dengan bagaimana dia kayak memahami orang di sekitarnya.
0: Wah, gitu ya berarti ya.
1: Iya, kalau yang tadi kan lebih dia yang disorot. Kalau dia yang nyorot orang gitu. Kalau dia yang, kalau yang strawberry ini yang lebih kayak ngertiin orang, dengerin orang, orang-orang nyari dia gitu. Sekitarnya rame, tapi rame lebih ke bukan merayakan dianya gitu. Membutuhkan dia.
0: Oh, membutuhkan dia. Beda seperti mangga tadi ya.
1: Iya.
0: Kalau mangga tadi kan seorang orang datang seperti kejutan ke dirinya, tiba-tiba merayakan. Tapi kalau dia nggak seperti itu ya,
1: orang
0: harus ketemu sama si dia gitu berarti ya.
1: Iya, ketemunya ini untuk minta bantuan atau minta minta di apa ya, ditolong sesuatu gitu. Dicarinya itu untuk kebutuhan orang lain.
0: Aduh, kasihan dong kalau gitu.
1: Ya, sedikit kasihan sih, tapi ini tipikalnya emang suka bantu orang sih sebenarnya ya, bukan orang yang terlalu individualis gitu loh. Sekalipun yang milih gambar nomor satu ini introvert barangkali ya, tapi kayaknya memang orang ini dipercaya sama lingkungan sekitarnya untuk mungkin membereskan beberapa hal gitu ya. Jadi akhirnya ya rame juga sih hidupnya, tapi bukan rame yang terkait perayaan gitu loh, Yun.
0: Oh iya benar.
1: Tahu kan?
0: Benar.
1: Kebayang toh?
0: Iya, jadi ya emang diperlukan untuk ada kan orang ini.
1: Iya, diperlukan untuk ada. Dan dia hidupnya ramai sih, tapi ramai yang ya itu orang-orang nyari dia untuk memang ada perlunya.
0: Capek gak sih jadi orang kayak gitu?
1: Capek. Jadi filter aja sih Ecogers yang milih gambar nomor satu ya. Jangan selalu iya-iya aja. Anda berhak kok untuk bilang enggak. Apalagi kalau seandainya memang lagi dalam kondisi yang

0: bagus, atau anaknya lagi sakit barangkali, atau mungkin lagi nggak nyaman untuk dimintain tolong gitu ya kan. Mm-hmm. Kita sebagai manusia itu kan lagi-lagi ya nggak selalu bagus gitu, fit dan prima kondisi kita.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi disesuaikan dengan kondisi Anda, pikirkan diri sendiri dulu lah ya.
1: Benar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang datang kepada Anda boleh pinjam 100, Anda boleh bilang enggak, hari ini nggak ada 100 dulu gitu ya.
0: Bisa.

0: Να είναι. Tidak seindah bentuknya, tidak bisa disamakan bahwa kalau bentuknya indah pasti semuanya happy. Dirayakan juga, tetapi ternyata ada maunya.
1: Tapi belum tentu juga yang milih mangga bisa dibilang bagus, Yud.
0: Oh gitu juga.
1: Karena semua perayaan bisa jadi gak sesuai dengan keinginan
0: nah,
1: kita tuh.
0: Itu, misal iya. Kita merayakan, hore, di desa gak pakai dolar. Perayaan macam apa itu?
1: Ya, seperti itulah Helco Gears ya. Jadi disesuaikan dengan masing-masing. Sebenarnya terkait dengan adanya orang-orang di sekitar kita atau perayaan dalam bentuk apapun gitu ya. Itu semoga sih selalu bisa disyukuri gitu.
0: Betul, betul, betul. Dan apapun pilihan Anda, baik mangga maupun strawberry, ingat keduanya sama-sama enak. Digunakan sesuai dengan porsinya. Mangga itu matang, strawberry matang, dimakan langsung enak. Mentah jangan dimakan langsung, yeah. Buat rujak. Iya, itu bisa jadi momen untuk berkumpul bersama dan merayakan sesuatu kan, ngerujak itu.
1: Benar sekali. Semangat ya, Helco Gears. Semoga selama seminggu ke depan ragam hal baik selalu menghampiri kita semua ya.
0: Betul.
1: Dan kalaupun memang ada kendala tipis-tipis ya, bisalah kita handle, Helco Gears.
0: Bisa. Kita tuh, saya yakin kalau Helco Gears adalah orang-orang yang kuat. Karena Helco Gears adalah WNI. WNI itu sudah terbukti ketahanannya ya.
1: Iya benar. Semangatlah pokoknya buat kita semua ya. Berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Helco Gears Fresh Morning.
0: Yudak semangat. Merupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: buah-buahan. Kembalilah ke bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
1: Dan mari bersama kita sembuhkan.

96,9 FM Alkogel Radio Bali. Selamat pagi Alkogel. Pagi hari ini ditemenin lagi sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita. Seperti biasa sampai jam 11 siang. Stay close.

96.9 FM El Cobra Radio Valley.

simile. Hari sebelumnya itu kan hujan ya. Hari ini cukup cerah, jadi semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda di hari ini juga berjalan dengan lancar. Yang punya jemuran silakan dikeluarin dulu jemurannya. Karena pasnya buk ya, biar kering aja gitu. Apalagi harus manfaatkanlah panasnya, panas terik matahari di pagi hari ini ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir lagi ke tengah ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita. Topik bahasan kita setiap hari Rabu adalah seputar kecantikan. Ini cocok banget sih topik ini untuk Anda ya, terutama para wanita gitu kan. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari cuka apel Alkagiars. Mungkin ada ya beberapa yang stok di rumah cuka apel. Cuka apel itu biasanya dipakai untuk berbagai jenis pengolahan makanan dan ternyata juga bermanfaat untuk kecantikan kita Alkagiars. Gimana caranya untuk mendapatkan manfaat tersebut? Kita akan bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,6. Udah kelas 3 SMA ya, sudah mengikuti ujian nasional, bahkan juga sudah beberapa udah diterima gitu kan di kampus impiannya. Tapi buat Anda yang masih bingung gitu ya, mau melanjutkan kuliah di mana, sampai sekarang nih belum ada daftar tempat kuliah dimanapun, dan juga bahkan masih bingung gitu mau lanjutnya di mana. Pengennya sih berwirausaha ya, biar langsung gitu kan punya uang, setelah lulus SMA, lulus sekolah langsung menghasilkan uang gitu, sah-sah aja apa harus. Tapi ada satu hal yang harus Anda punya dulu. Anda harus punya bekal. Tentunya berwirausaha itu kan tidak gratis ya. Pasti membutuhkan modal, Alkagars. Modal yang potensial berkembang juga. Saran saya sih, Anda bisa kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena di UNWAR, ini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, Alkagars. Terutama yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Kenapa saya saranin di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa itu karena pertanian modern kan tidak hanya tentang bercocok tanam aja ya, Alkagars, tapi juga melibatkan teknologi, juga menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sana ada 4 program studi yang terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi di mana konsentrasi ini pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika ya, untuk menunjang pengembangan pariwisata. Alkagars, tahu sendiri kan Bali itu adalah pariwisatanya yang paling gencar. Kemudian juga ada program studi peternakan, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian juga ada nutrisi dan teknologi pakan. Ada juga teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian serta juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Di mana di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal, segara kerti, juga memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, bahkan juga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen tetap, dibantu juga oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya juga gak kalah lengkap ya. Kelas bersih, ber-AC, laboratorium, pembelajaran, dan penelitiannya itu lengkap banget. Sudah free wifi juga dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda gak akan bosen. Lama-lama di kampus, penelitian, dan lain sebagainya ya. Putuskan sekarang juga segera daftar di kuliah Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547. Ya, sekali lagi Alkagars, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.

0: Okoga Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
1: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Kavidalu di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96,9 FM Koger Radio Bali. Anda punya gak sih cuka apel di rumah? Tapi kalau Anda yang suka masak ya, ya namanya percukaan itu, cuka apel itu ya, terutama pasti ada di rumah. Tapi ternyata Alkogers, cuka apel ini punya banyak banget manfaat untuk kecantikan bagi wanita. Cuka apel atau cuka sari apel ini adalah cuka yang terbuat dari fermentasi air perasan apel. Sari apel ini kemudian akan didiamkan sehingga gula di dalamnya itu perlahan berubah menjadi asam asetat karena diurai oleh bakteri alami. Inilah yang membuat cuka apel itu memiliki cita rasa yang asam, Alkogers. Cuka apel ini sudah dikenal manfaatnya bagi kesehatan, dan manfaat cuka apel yang secara khusus bisa meringankan keluhan atau mengatasi gangguan kesehatan yang dialami wanita ya. Manfaat cuka apel untuk wanita ini bisa didapatkan dengan mengoleskannya ke tubuh, mengonsumsinya secara langsung, ataupun menyantap makanan atau minuman yang ditambahkan cuka apel, Alkogers. Asam asetat yang terdapat dalam cuka apel ini merupakan bahan aktif yang punya banyak manfaat. Belum lagi cuka ini juga mengandung berbagai mineral dan juga antioksidan. Salah satunya bisa meringankan gejala sindrom pramenstruasi. Jadi cuka apel ini, Alkogers, dengan kandungan antioksidannya yang tinggi itu bisa meredakan peradangan di dalam tubuh. Selain itu, cuka apel juga bisa membantu dalam mengontrol kadar hormon agar tetap stabil sehingga bisa meringankan gejala PMS, Alkogers. Seperti perut kembung dan juga kram perut ya, yang sering kita alami perempuan, terutama lagi PMS, kram perut itu benar-benar menyiksa banget, Alkogers, dan bikin kita jadi males ngapa-ngapain ya, semua pekerjaan jadi tertunda, pengennya tiduran aja gitu ya, dan bawaannya itu emosi aja. Nah, meskipun demikian ya, manfaat dari cuka apel untuk wanita yang satu ini memang ada penelitiannya juga. Jadi kalau misalkan Anda lagi PMS atau mungkin sering banget kram PMS itu, Alkogers, berdasarkan penelitian tersebut, Anda bisa ringankan dengan cuka apel. Itu bisa dikonsumsi berbarengan dengan minuman ataupun makanan yang mengandung cuka apel.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: The most music in the morning. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

96,9 FM Pogor Radio Bali. Satu lagu miliknya Angeli yang sudah dinyanyikan oleh Flanella yang sudah membawa kita tepat sekali jam 10 pagi waktu Pogor Radio Bali. Pogor, jadi buat Anda nih yang pagi hari ini lagi atensi di Pogor Radio Bali, masih ditemenin sama Kiki Widanti sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang. Topik bahasan kita masih seputar cuka apel dan juga manfaatnya untuk kesehatan. Masih akan kita bahas Alkagers bersama-sama ya. Tadi kita sudah membahas juga dengan manfaat cuka apel itu bisa meringankan gejala sindrom pramenstruasi atau PMS Alkagers. Semoga itu tadi menjawab ya pertanyaan Anda, bagaimana sih caranya mengatasi PMS itu ya, supaya gak ada lagi sakit-sakit ketika PMS itu tiba Alkagers. Dan masih ada banyak lainnya yang akan kita bahas sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkagers Radio Bali.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Ini kabar bahagia buat Anda yang sedang ingin menurunkan berat badan, Alkoger, karena cuka apel itu kan rendah kalori sehingga cocok banget untuk dikonsumsi kalau Anda ingin diet defisit kalori. Selain itu, Alkoger, cuka apel ini juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh sehingga bisa mengurangi jaringan lemak berlebih yang menumpuk di tubuh kita. Karena dengan begitu berat badan bisa turun ya. Tapi selalu diingat, Alkoger, untuk mendapatkan manfaat dari cuka apel untuk wanita ini, jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, menjalani diet yang sehat, dan juga rutin olahraga ya.

ya, yang punya masalah dengan bau badan, alkaligaris, bau badan yang tidak sedap, pastinya juga akan menurunkan kepercayaan diri kita gitu kan. Apalagi kita mau ketemu sama klien, mau ada meeting, gak enak banget kan kalau misalkan aroma badan kita itu kurang sedap, alkaligaris. Nah, Anda bisa mengandalkan cuka apel untuk mengatasi bau badan ya. Karena cuka apel ini punya efek antibakteri yang bisa membasmi kuman penyebab bau badan. Selain itu, cuka apel juga bisa menjaga keseimbangan pH kulit dan ketiak sehingga bau badan bisa berkurang. Cara menggunakannya pun juga cukup sederhana. Anda hanya perlu mencampurkan 1 atau 2 sendok makan cuka apel dengan 1 gelas air bersih. Kemudian diaduk ya, aduk hingga larut, lalu oleskan larutan tersebut pada ketiak setelah mandi dan biarkan selama beberapa menit, lalu bisa dibilas dengan air bersih. Agar baunya tidak terlalu menyengat juga nih, alkaligaris, Anda juga bisa mencampur larutan cuka apel dengan air lemon, bisa dicoba di rumah ya.

96,9 FM Okoger Radio Bali. Kabar gembira juga ini Okoger untuk Anda yang memang punya masalah dengan rambut, terutama rambutnya berketombe ya, sering merasa gatal. Anda bisa memanfaatkan cuka apel untuk menyehatkan rambut Anda, Okoger. Karena kandungan asam asetat dalam cuka apel ini bisa mengatasi masalah rambut kering dan juga mengembang. Karena asam ini bisa menyeimbangkan pH rambut yang pas agar kondisi rambut juga tetap bagus ya. Selain mengandung asam asetat, cuka apel juga mengandung antimikroba dan hal ini bisa mencegah perkembangan bakteri dan juga jamur yang bisa menyebabkan kulit kepala kita itu berketombe, gatal, sampai juga dengan infeksi Alkoger. Jadi kalau misalkan ada stok cuka apel di rumah, Anda bisa memanfaatkan itu untuk menyehatkan rambut Anda dan membebaskan dari ketombe.

0: Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
0: Klendi Smart, ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
5: Yang penting, beritanya beli.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Satu lagu pilihnya Raisa, judulnya Terserah, sudah membawa kita tepat sekali jam 11 siang waktu LKG Radio Bali. Kebersamaan kita di acara wacana seputar wanita harus berakhir sampai di sini dulu LKGers. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi dan juga menyapa tadi ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga untuk Anda nih LKGers yang tadi sudah atensi dengan manfaat cuka apel untuk kesehatan, semoga itu bisa menjadi inspirasi untuk Anda dan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur ruang dengar Anda ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Hadeh, punya suami persis pambalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Klan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat siang Alkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di High Noon. Setelah sekian lama ya tak berjumpa di High Noon, ya sampai jam 2 nanti. Jangan kemana-mana.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 동이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Selamat siang LKOGERS, bagaimana kabar Anda hari ini? Wah, cuacanya cukup panas ya, apalagi di seputaran Kota Madya Denpasar. Ini mataharinya bersinar dengan ada sedikit awan saja di langit LKOGERS. Dan pastinya hari ini merupakan hari yang berbahagia, karena merupakan tanggal yang sangat dinanti-nantikan oleh pemuda bangsa. Tanggal 20 Mei ini dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Apalagi buat fans Arsenal, tampaknya hari ini akan selalu diingat ya, karena merupakan hari di mana tim jagoannya Arsenal akhirnya kembali menjuarai Liga Inggris setelah menanti 22 tahun. Selamat LKOGERS buat The Gunners, buat fansnya yang udah setia dari kecil mungkin ya, udah lihat timnya kok gak pernah menang-menang juara, akhirnya menang juga. Dan siang hari ini Anda kembali temani sama Bagas Krisna di High Noon, siap memberikan berbagai informasi menarik termasuk dari dunia sepak bola. Pastinya Bagas sudah siapin topik kemenangan Arsenal, kemudian tips bagaimana Anda bisa menyiapkan makan yang baik, apalagi buat LKOGERS yang sedang menjalani program diet, jangan khawatir LKOGERS. Kemudian buat Anda yang masih sibuk bekerja, Bagas ingatkan untuk jaga kesehatan, jangan sampai mengorbankan kesehatan Anda hanya demi mendapatkan cuan. Jangan ya Anda sampai telat makan untuk dapetin duit ya yang gak seberapa itu, tapi ketika Anda sakit malah keluarnya lebih banyak LKOGERS, uang yang Anda habiskan untuk berobat. Dari itu harus diutamakan kesehatannya. Yang masih harus kerja, gak dapat jam istirahat, cobalah diatur. Mungkin bisa curi-curi waktu sedikit ya. Isilah perut Anda dengan makanan yang sehat dan juga minum agar kebutuhan air Anda tercukupi. Jangan sampai dehidrasi LKOGERS. Dan pastinya Bagas akan muterin lagu asik koleksi LKOGERS Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara untuk menemani ruang dengar Anda sampai jam 2 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Denpasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Today's best music 96.9 El Koga Radio.

96.6 Koge Radio Bali. Sudah masuk tanggal 20, pastinya kebutuhan rumah tangga Anda juga sudah mulai menipis nih persediaannya. Gimana Alkoger? Cara untuk memenuhinya tanpa keluar banyak duit, apalagi yang belum gajian ya. Caranya sederhana adalah dengan memanfaatkan promo dari Klendis yang selalu setia menemani Anda. Seperti misalnya Sun Mary, biskuit ukuran 80 gram roll, ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.300. Ada juga Diabetasol Milk ukuran 950 ml, juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Kemudian ada Follow Me Kit Sampo yang orange ukuran 200 ml botolan, mendapatkan potongan harga yang cukup besar Alkoger, yakni sebesar Rp5.900. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda, boleh cobain produk madu rasa murni ukuran 160 ml, di mana Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.100. Dan yang suka makan mie, boleh cobain ya Samyang Ramen Kimchi. Ini ya mirip-mirip lah kayak mie gitu Alkoger, ukuran 120 gram, mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan pastinya selain yang Baga sebutkan tadi, masih banyak loh promo spesial dari Klendis hanya untuk Anda. Jadi buruan ke Klendis terdekat dari rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koger Radio Bali, more than words, lebih dari kata-kata Koger, lagu dari Extreme, cocok banget untuk menggambarkan perasaan fans Arsenal. Sepak bola di Inggris ini emang sedang lagi seru-serunya Koger. Apalagi buat yang begadang tadi pagi ya, nontonin pertandingan Manchester City melawan Bournemouth. Itu berlangsung jam 2:30 Koger, sampai jam 4-an berarti ya. Dan pastinya banyak yang loncat kegirangan setelah Manchester City ditahan imbang. Dan hasil tersebut membuat Arsenal resmi menjadi juara Liga Inggris musim 2025-2026, di mana ini adalah gelar Liga pertama Arsenal sejak 22 tahun terakhir, El Cogers. Berarti Bagas masih kecil ya, lahir akhirnya menang juga. Dan meski masih menyisakan satu laga, Arsenal bisa dipastikan mendapat gelar setelah laga Manchester City melawan Bournemouth berakhir imbang satu sama. Dan pastinya momen ini disambut sangat meriah oleh para pemain, supporter, hingga para legenda Arsenal. Bagas juga dari pagi ngeliat nih teman-temannya Bagas, fansnya Arsenal, nge-upload story telah menjadi juara Premier League Champions. Wah, selamat ya buat semuanya. Meskipun sedikit kontroversial nih gelarnya Cogers, karena banyak menyayangkan bahwa keputusan wasit dan juga VAR ini menguntungkan Arsenal. Bahkan ada statistik menunjukkan bahwa Arsenal merupakan satu-satunya tim yang tidak mendapatkan kartu merah sama sekali sepanjang tak musim ini, Cogers. Kemudian nggak ada dapat penalti juga, alias tim lawan ini nggak ada yang berhasil mencetak gol lewat titik putih atau penalti ya selama satu tahun belakangan. Tapi apapun hasilnya, maka ucapkan selamat kepada fans Arsenal. Dan pertandingan berikutnya yang ditunggu adalah final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Kalau menurut Anda, kira-kira Arsenal bisa menang lagi atau enggak ya?

96.9 Alkoge Radio Bali. Siapa nih yang udah gak sabar kita merayakan Idul Adha Alkoge? Sisa seminggu lagi ya. Dan pastinya buat umat muslim yang mampu berkorban, pastinya juga sedang mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Dan kami bekerja sama nih Alkogers dengan Bali Farm Tabanan, siap membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Tersedia kambing dari beratnya 25 kg sampai dengan 50 kg dari harga 3,7 juta sampai 6,5 juta rupiah. Dan kami juga menyediakan jasa potong kurban di rumah. Harganya termasuk ongkir H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar dari pada wilayah Tabanan dan Denpasar, ini akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Dan pastinya pembelian dalam jumlah besar, ini akan diberikan potongan harga spesial atau diskon harga. Buat Alkogers yang penasaran, ingin tahu info lebih lanjut, dapat hubungi nomor WhatsApp-nya di 089-760-05000 atau dapat lihat di Facebook-nya Andi Amarala.

0: 이니라디오쿠
1: 목감 이니라디오쿠
0: 목감 이니라디오쿠
1: 이게 땅 거기 두세
0: 나무향기 또 이니라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya Photograph membawa kita ke pukul 1:03 waktu di LKG Radio Bali. Dan harus ditemani sama Bagas Krisna, masih di High Noon. Edisi hari ini hari Senin. Salah ya, hari apa sih sekarang? Hari Rabu LKGers, tanggal 20 Mei 2026. Hari Kebangkitan Nasional dan pastinya hari yang sangat membahagiakan bagi fans Arsenal. Karena setelah penantian panjang, akhirnya tim jagoannya jadi juara Liga Inggris lagi, Alkogar. Selamat ya. Dan sebelum Bagas lanjut membagikan informasi menarik untuk menemani ruangan Anda, Bagas mau sapa Bu Ayu yang gabungan via WhatsApp Alkoga. Katanya siang Bagas, selamat bertugas. Oke, terima kasih banyak Ibu Ayu, udah nyemangatin Bagas nih siang hari yang panas ini. Ada juga Kak Giri Mahendra hadir dari seputaran Sanur Kaje. Ini mau request lagu, tapi nanti requestnya ya di Sunset Program jam 4 sampai jam 6. Terus katanya besok ketemu Bagas nggak nih di talk show Bisik jam 3 sampai jam 4 sore. Bagas mendapat informasi, tapi kayaknya bakal talk show lagi ya. Ditunggu saja nanti di sosial media Alkoga, Alkogers. Kemudian di Facebook, Bagas juga mau sapa, ada Komang Aryani dan Kadek Giri juga sama mau request lagu. Mungkin harus sabar ya, karena jam 4 baru jam requestnya. Sekarang udah Bagas siapin playlist asik nih, lagu koleksi Alkoga Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara untuk menemani ruang dengar Anda sampai jam 2 nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Akoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Akogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Akogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Akoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

Radio Bali. Dalam pola makan sehari-hari, banyak orang yang mengejar rasa kenyang saja tanpa memperhatikan kandungan gizi. Mungkinkah Anda salah satunya? Padahal yang namanya kombinasi yang tepat ini dapat membantu menjaga energi Anda tetap stabil, kemudian mengurangi keinginan ngemil, serta mendukung kesehatan tubuh. Bagas punya beberapa rekomendasi nih buat Anda yang ingin kenyang lebih lama tanpa makan makanan yang tidak sehat pastinya. Dan salah satu yang Bagas kutip dari Farewell Health, ini kombinasi antara telur dan juga alpukat sangat baik bagi tubuh Anda. Karena telur ini kaya akan protein, vitamin, serta omega 3. Sementara itu alpukat mengandung lemak sehat dan juga serat. Jadi kombinasi telur dan alpukat ini bisa membantu memperlambat pencernaan dan menjaga energi Anda tetap stabil. Tambahan roti gandum juga bisa nih alkogers untuk menjadi asupan karbohidrat kompleks. Jadi coba deh Anda bayangin ya, sekarang sedang lapar, kemudian banyak kegiatan, sementara Anda juga ingin tubuh Anda mendapatkan gizi yang seimbang, maka telur dan alpukat merupakan solusinya. Tapi buat alkogers mungkin yang agak malas ya cobain makanan khas Bali seperti itu, nyampurin telur sama alpukat di atas roti, mungkin Anda boleh cobain makan makanan yang biasa kita makan sehari-hari alkogers. Di mana menu yang Bagas rekomendasikan adalah campuran ayam dan juga sayuran berwarna hijau. Karena memang ayam yang dipadukan dengan serat dari sayuran ini bisa menjadi menu yang seimbang bagi tubuh Anda. Tada ayam pasnya mengandung protein dan rendah kalori. Sementara sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Di mana penelitian juga menunjukkan bahwa mengonsumsi sayur secara teratur dapat menurunkan resiko beberapa jenis kanker. Serta mengombinasikan keduanya membantu tubuh Anda terasa lebih kenyang secara baik pastinya. Kenyang yang positif, kenyangnya lebih lama juga karena memang nutrisinya seimbang bagi tubuh. Dan yang terakhir Bagas rekomendasikan campuran antara salmon dan juga nasi merah. Ini beras merah memang cukup mahal sekarang ya, tapi pastinya ini sangat baik bagi tubuh Anda, alkogers. Di mana salmon ini kaya protein dan asam lemak omega 3. Sementara nasi merah atau beras merah itu mengandung serat dan karbohidrat kompleks. Ditambah juga ya kalau ada tambahan sayuran seperti misalnya brokoli, asparagus, dan juga buncis, ini bisa meningkatkan volume dan nutrisi bagi tubuh Anda. Jadi alkogers kira-kira lebih pilih campuran yang mana nih dari yang Bagas rekomendasikan tadi? Mau campur telur alpukat atau ayam dan sayuran hijau atau mungkin salmon dan nasi merah? Kalau Bagas sih lebih suka ayam dan sayuran hijau. Kalau Anda gimana?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Buat Anda atau mungkin ada yang memiliki keluarga, masih bingung nih mau kuliah di mana? Makasih rekomendasi buat kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Kurmadewa atau UNWAR. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih Bagas rekomendasiin di sana? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena memang pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Kogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di mana ada 4 program studi nih yang akreditasinya sudah unggul alias A yang bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Di mana kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan pastinya buat Anda yang masih bertanya, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena memang staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, dengan kualifikasinya dari magister, doktor, hingga profesor. Dan pastinya Anda harus tengok juga nih, fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama lagi, Alkogers. Putusin sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Anda yang ingin tahu informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya. Alamat websitenya bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Keisha Lefronka featuring Andi Rianto, Mengejar Matahari. Itu mereka ya, Mengejar Matahari. Tapi kalau pemain sepak bola pastinya mengejar gelar juara, apalagi Piala Dunia sudah di depan mata. Siapa lagi kalau bukan salah satu unggulan, yakni tim Samba Brazil yang akhirnya mengumumkan skuadnya, yaitu pemain lengkap ya, 26 orang yang akan memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang paling menjadi sorotan, siapa lagi kalau bukan Neymar, yang akhirnya kembali masuk skuad usai hampir 3 tahun absen karena cedera berkepanjangan. Jadi buat Elkogers yang ingin melihat dansa terakhir seorang Neymar, pastinya tidak boleh dilewatkan Piala Dunia Juni mendatang, Elkogers. Di mana penyerang klub Santos ini sukses membuktikan dirinya sepanjang musim 2025-2026 dengan catatan 6 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan. Dan performa tersebut membuat Neymar kembali dipercaya membela Brazil dan berpeluang tampil di Piala Dunia 2026, di mana Piala Dunia itu kemungkinan akan menjadi turnamen Piala Dunia terakhir dalam karir seorang Neymar. Dan selain Neymar, skuad Brazil juga pasti diperkuat oleh sederet pemain bintang, seperti misalnya kiper Liverpool Alisson Becker yang juga baru pulih dari cedera. Ada juga gelandang terbaik Manchester United yang udah mau pamit ya akhir musim nanti, ada Casemiro. Kemudian sayap lincah dari Real Madrid Vinicius Junior, pemain Barca Rapinha, kemudian ada Gabriel Martinelli yang sedikit kontroversial pastinya. Kenapa dia dipilih ya, bukan João Pedro pemain Chelsea? Ya entahlah Belkogers. Itu semua keputusan pelatih Carlo Ancelotti. Dan pastinya ada juga wonderkid Endrick yang tidak siap lagi alias tidak sabar ya bagas kesiapannya untuk tampil gemilang di Piala Dunia. Jadi kira-kira Elkogers sudah siap belum melihat Neymar ini melakukan selebrasi jogetnya di pinggir lapangan? Kalau bagas optimis ya, Brazil bisa tampil dengan luar biasa dan kemungkinan loloslah sampai babak 8 besar. Kalau Anda gimana? Yakin nggak Brazil bisa?

0: 96.9 LKG Radio Bali. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Seperti lagunya Anmes, senyumlah nyet untuk persamaan kita LKGers. Jangan lupa ya, untuk selalu tersenyum apapun kondisi yang sedang Anda alami saat ini. Mungkin ada yang stres, dituntut kerjaan, dituntut pasangan, diminta nikahin cepat-cepat. Gak apa-apa ya, tetap harus semangat dan jangan lupa tersenyum. Semua informasi yang Bagas berikan siang hari ini di High Noon bisa bermanfaat dan membuat LKGers tersenyum. Dan sudah berakhir pula kebersamaan kita di siang hari ini LKGers. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: LKGers Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesha kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one Top Airplay.
4: Hot request 96.9
3: El Coca Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도시가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Yoga Radio Bali.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih.

0: Meh, je asik banget ngecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeh, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
0: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
0: Sip lah, kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
0: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
0: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9 El Cobra Radio.

96.9. FM El Cobra Radio.

96.9 Elkogia Radio Bali. Halo Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti di ajang Sunset Program. So, buat Elkogers yang mau request lagu, saya tunggu gabungan Anda ya. Melalui sosial media kita ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Maka dari itu, jangan ganti frekuensi radionya ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Halo Alkogear, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Yang lagi santai di rumah ataupun lagi bekerja pada sore ini, tetap be careful. Apapun yang Anda lakukan, intinya hati-hati aja, jangan kebelablasan. Contohnya seperti kemarin ada Alkogers nih katanya yang ingin santai-santai tidur-tiduran di teras dari jam 4, tahu-tahu bangun-bangun udah jam 6. Nah, itu kan bahaya ya. Kadang kita tuh harus perlu ingat waktu nih agar kita tuh tahu harus ini tuh harus ngapain lagi ke depannya. Entah itu mau mandi, mau makan, intinya sudah ada plan. Tapi ketika Anda lagi santainya nyantai banget ya enggak ada plan, tidak ada rencana istilahnya. Ya, kalau mau kebelablasan ya no problem. Tapi Agung Prabafamsa tidak akan mungkin kebelablasan meninggalkan Alkogers. Intinya kalau udah saya yang siaran, pasti dia yang sunset program itu hingga jam 6. Nggak mungkin jam 7, jam 8. Karena itu udah ajangnya beda. Pada Alkogers nih yang mau request lagu, bisa banget ya. Pada hari Rabu yang indah dan sunyi ini ya, perasaan Agung Prabafamsa, bisa banget melalui WhatsApp kita, ada di nomor 081236155969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gegana.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Ahai, bentar lagi kita akan merayakan Lebaran Idul Adha nih. Karena sudah dekat tepat pada hari Rabu ini, tapi minggu depannya nih Elkogers, di tanggal 27 Mei ini. Nah, buat umat muslim yang mampu berkurban, pasti sedang mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Kami Elkogia Radio Bali bekerjasama dengan Bali Farm Tabanan yang siap membantu Anda Elkogers dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg dengan kisaran harga 3.700 sampai dengan 6.500 rupiah saja. Dan kami Bali Farm Tabanan juga menyediakan jasa potong kurban di rumah nih. Harga sudah termasuk ongkos kirim H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar pada wilayah Tabanan dan Denpasar akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Nah, pembelian dalam jumlah besar kami memberikan potongan harga spesial atau diskon harga nih. Untuk Elkogers nih yang kepo-kepo atau ingin menanyakan langsung, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp pada nomor 0897 605.000. Sekali lagi ya, 0897 605.000. Atau dapat langsung lihat Facebook Andi Amarala. Ingat, Andi Amarala.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
2: Radio Bali.

Terus 96.9 Elkogear Radio Bali. Sepertinya Subawa hari ini, sore ini juga lagi berdansa ya dengan lagu 420 Fana Merah Jambunya. Dari liriknya aja, berdansa sore hariku sejiwa alam dan duniamu, melebur sifat kakuku. Di sini Subawa udah request lagu ini ya. Dan thank you so much yang sudah request lagu 420 dengan Fana Merah Jambu. Di sini Subawa dari Bitra Gianyar yang udah hadir dengerin Elkogar Radio Bali via streaming nih. Thank you so much ya. Tapi emang bener 420 dulu sih, mungkin karena faktor 2018-an, 17-an, kopi, film filosofi kopi juga, Benny band ya. Terus juga 420 ada ibarat ini tuh genre indie. Padahal indie itu artinya independent ya, loggers. Oke. Lanjut bacain request, ada Sutarjana juga gabungan di sini dari Denpasar mau request lagu Pamungkas yang To The Bone. Salamnya buat kakaknya aja. Thank you. You're welcome. Ada Toti dari Gianyar request lagu Bip Aku Gemuk Lagi. Salamnya selamat sore dan semangat selalu. Last but not least yang mau saya spill di sini ada Nyoman Latri yang udah saya putarin lagunya ya. Lagu Widi dengan Fira Tail judulnya Bersamamu. Oh ya, satu lagi nih. Ada Made Hendra lagunya udah saya putarin juga. Lagu Avril Lavigne yang I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku terima kasih dan selamat bertugas.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Radio Bali.

96.9 Otogia Radio Bali. Agung Prapafamsa sedikit mempunyai informasi nih buat Anda yang masih, kalau orang Bali tuh mepangenan lah ya, bingung mau kuliah di mana. Tenang, karena Agung Prapafamsa mempunyai solusi buat Elkogers nih yang ingin memiliki karir yang stabil dan berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Coba nih Elkogers, kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus juga pertanian modern itu enggak tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Ada agroteknologi, peternakan, teknologi pangan dan hasil pertanian, dan manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Sedikit ringkasan aja nih buat Elkogers. Agroteknologi itu berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga untuk peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan tentang kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, teknologi pakan dan nutrisi, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Terus teknologi pangan dan hasil pertanian itu ada di prodi yang ketiga, berkonsentrasi pada pangan dan hasil pertanian, dan berfokus juga pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Terus juga terakhir ada manajemen sumber daya perairan. Itu berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan SDGs atau Sustainable Development Goals-nya. Terus dari semua prodi ini, prinsip inilah yang nanti diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, ya Elkogers. Terus untuk kurikulumnya gimana? Tentu berbasis industri, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Sepertinya udah menjadi rahasia umum ya Elkogers. Dari staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Terus juga fasilitas kampusnya yang begitu top chair ya. Kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, nggak perlu lagi mikir lama-lama ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap Anda bisa catat nih ya, atau bisa langsung kunjungi website kami

Bali. Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, telah membawa kita berada di jam 5 lebih 2 menit waktu Alkogea Radio Bali. Emangnya nuansa dari Bruno Mars pada lagu-lagu baru yang udah dipublish melalui platform digital musiknya, memang itu ada nuansa-nuansa jazznya, terus ada nuansa-nuansa ketika tuh kita lagi bersantai di pantai, ataupun kalau kita anaknya rich banget, kita di Hawaii nih Alkogers, ataupun di Banda Neira mendengarkan lagu Bruno Mars ini, sepertinya gak ada masalah apapun yang ada di hidup kita. Dan dunia itu terasa tenang, damai, dan gak ada konflik sama sekali. Tapi nyatanya, ya udah segitu aja titik ya. Karena udah jam 5 nih, Agung Prabafamsa tinggal sejaman lagi nih menemani ruang dengar Anda. So, what Alkogers yang mau gabungan, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi kita meriahkan ajang Sunset Program edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya.
2: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Kogier Radio Bali. Itu single dari BIP ataupun BIP dengan Aku Gemuk Lagi. Terkadang ketika kita lagi diet, terus berat badan kembali lagi nih setelah diet tersebut. Nah, ini biasanya tuh dikenal sebagai weight regain. Dan biasanya terjadi karena Anda kembali lagi ke pola makan yang lama, yang berlebih. Terus juga penurunan metabolisme akibat diet ekstrim atau hilangnya massa ototnya. Nah, yang paling besar itu karena kembali lagi ke pola makan Anda yang lama. Banyak orang yang menganggap diet itu sebagai program sementara, sehingga setelah target tercapai, mereka tuh akan kembali mengkonsumsi makanan tinggi gula, kalori, dan lemak seperti sebelum diet nih, Alkogers. Terus juga metabolisme melambat. Diet terlalu ekstrim, makan yang sangat sedikit ya, malahan membuat tubuh Anda tuh beradaptasi dengan membakar lebih sedikit kalori. Saat makan normal kembali, tubuh pun cepat menimbun sisa kalori menjadi lemak nih. Nah, untuk efektifnya kita mencegah berat badan naik lagi, ya jadikan diet itu sebagai lifestyle ataupun gaya hidup. Ya, anggap perubahan pola makan ini sebagai kebiasaan permanen, bukan program sementara. Dan kalau boleh sih ya, latihan beban itu harus dilakukan. Ini karena ketika Anda udah berumur 30 ataupun 40 tahun, jika Anda tidak latihan beban, ya pasti akan melemah dan akan sulit untuk melakukan aktivitas nih, Alkogers. Nah, pertahankan dan bentuk otot dengan berolahraga misalnya 2 atau 3 kali seminggu ataupun setiap hari boleh banget nih. Karena otot yang padat akan membantu tubuh membakar kalori lebih banyak setiap harinya.

0: 96.9
1: El Cogre Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Skosin, terlengkap dan temulah.

Alkogers Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana, Alkogers? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ataupun UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Alkogers pilih. Yang pertama ada agroteknologi, konsentrasi pada budaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum yang berbasis industri ya, ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, perlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya enggak perlu mikir lama-lama lagi, AIUEO putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, informasi lebih lengkap bisa Alkogers catat nih ya. Bisa klik melalui website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta dengan nomor telepon 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta dengan nomor telepon 081-338-576-547.

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

106.9 Elkogear Radio Bali. Justin Bieber featuring dengan Jaden Smith ya, dengan Never Say Never. Itu udah di request oleh Kadek Giri Mahendra yang udah gabungan dari Senur Kaca. BTW, Justin Bieber ini sama Jaden Smith ini kan salah satu lagunya ketika dia masih muda, anak-anak tapi menuju muda lah ya. For information bagi Elkogers yang gak tahu siapa sih Jaden Smith ini, salah satu main karakter pada film Kung Fu. Nah, Karate Kid lebih tepatnya. Kalau Kung Fu itu beda, tapi Karate Kid dari China. Bayangkan, film ini tuh bagus ketika saya masih sekolah dasar nonton film ini. The best banget ya, pemeran Jaden Smith yang akhirnya menang melawan tokoh jahatnya itu mungkin dibilang ya. Dengan jurusnya itu seperti ular, ngikuti gaya ular nih Alkogers. Dan akhirnya menang, seperti itu. Oke, okay? Thank you untuk Kadek Giri Mahendra yang udah gabungan di sini. Ada juga di sini, bentar-bentar ya, udah gabungan. Ada Hendra yang request lagu Old City yang Fireflies lagunya udah saya puterin. Semoga terhibur ya.

0: 기미라디오쿠 목감 기미라디오쿠 목감 기미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 내가 모양기 동미가라디오쿠 아노
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Kogier Radio Bali. Hari buruk itu gak ada di kalender. Entah itu hari ini tuh bisa-bisa happy banget, seneng rasanya, tapi besoknya tiba-tiba 180 derajat berpaling daripada Anda. Yaitu tiba-tiba otak kita jadi error, atau menjadi mood itu berantakan seperti singa yang tiba-tiba emosian seperti itu. Jadi jangan dipush terus, butuh di restart otak kita. Dan sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sebenarnya terlihat aneh ataupun sepele, tapi ilmiah ini, kegiatan ini bisa merestart otak Anda menjadi lebih fresh. Contohnya seperti permen karet. Bukan cuma buat gaya-gayaan, gerakan mengunyah ini sebenarnya memberikan stimulus halus ke otak kita yang bisa ningkatin daya ingat, bikin makin fokus, dan nurunin hormon stres secara instan pas Anda lagi kerja, belajar, maupun presentasi, atau simply saat lagi panik dadakan ya, Alkogers. Terus juga kasih nama atau julukan buat keributan atau benda-benda di otak Anda. Sebenarnya trik sederhana ini melemahkan kendali suara-suara negatif atas diri Anda dan bikin Alkogers jauh lebih gampang mengatur emosi. Mirip sebenarnya seperti nama motor saya nih, Alkogers, karena warnanya sedikit ijo-ijo muda, siapa panggil motor saya itu dengan si jengkol ya. Karena emang mirip seperti jengkol yang masih muda.

Radio Bali Hal dengan L ya, telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu El Kogia Radio Bali. Alright El Kogers, alright.

0: Alright, alright. Bukan oret ya, kalau oret itu makanan khas Bali dan saya suka itu. Karena udah jam 6 sore, itu izinkan Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Sesuai janji, selama 2 jam saya menemani Anda di ajang Sunset Program dari jam 4 sampai jam 6. Oke, karena udah jam 6, izin pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sebelum itu, bagi Alkogers yang lagunya belum keplay karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya. And goodbye.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Selamat sore menjelang malam Elkoge. Jumpa lagi sama Bagas Krisna, kali ini di Home Sweet Home, asli musik Indonesia.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koge Radio Bali. Lagu yang semangat dari Potret, Mak Comblang. Siapa nih yang mau dicomblangin El Koge? Saya. Banyak ya yang tampaknya perlu Mak Comblang di zaman sekarang ini. Tapi dengan perkembangan sosial media, apalagi sudah ada dating app, ini pastinya sudah sangat jarang orang nyomblangin El Kogers. Tapi buat Anda mungkin yang perlu dicomblangin, jangan khawatir, Bagas Krisna siap nih nyomblangin Anda via radio. Apalagi kembali hadir ya menemani Anda kali ini Homesweet Home, musik asli Indonesia. Edisi hari ini hari Rabu, hari kebangkitan nasional, tanggal 20 Mei 2026. Bagas pastinya sudah nyiapin berbagai informasi menarik dan bakal muterin lagu-lagu asik koleksi El Koge Radio Bali dari Balantika Musik Indonesia. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas sampai jam 8 malam.

0: kesini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Hola Elkogers, lagu dari Sekoji ini menceritakan perjalanan liburan di Pulau Dewata. Dan buat Anda juga yang mau liburan, mungkin ada long weekend dekat-dekat ini, kayaknya enggak ya. Minggu depan baru ada long weekend mendekati Idul Adha Elkogers. Dan buat Anda yang mau liburan akhir pekan, pastinya kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi di mana sih caranya bisa mendapatkan atau memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau? Jawabannya tentu saja di Klendis Elkogers. Di mana Anda bisa mendapatkan madu rasa murni ukuran 160 ml dengan potongan harga sebesar Rp2.100. Ada juga Omega Sikat Gigi Bingo mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.700. Dan Sari Ayu Jeruk Moisturizer ukuran 108 gram juga mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Yang mau cobain Samyang Ramen Kimchi ukuran 120 gram, di Klendis juga akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan Herboris Body Serum yang Apple Broccoli ukuran 180 ml tube, ini mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Dan pastinya ada juga untuk buah hati Anda ya, Makuku Comfort Pants yang ukuran L32 ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp40.900 saja. Dan yang selain Bagas sebutkan tadi, masih banyak loh promo menarik dari Klendis hanya untuk Anda dan keluarga. Jadi buruan ke Klendis terdekat dari rumah Anda, karena Klendis terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Kogers, dimana pastinya para pelajar lah yang jadi motor penggerak waktu itu. Dan buat Anda mungkin yang saat ini baru saja tamat SMA, masih bingung mau melanjutkan kuliah di mana, Bagas rekomendasikan tempat kuliah yang pastinya cocok bagi satria Indonesia di masa kini. Dimana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa, tepatnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Di mana Unwar ini bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja loh Kogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di mana ada 4 program studi nih yang akreditasinya sudah unggul alias A dan bisa Anda pilih. Jadi ada konsentrasi agroteknologi yang fokus pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Buat Anda yang masih bertanya kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Jangan lupa untuk cek fasilitas kampusnya, Kogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah pikir lama, segera putusin sekarang juga. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi yang lebih lengkap, boleh dicatat ya, Kogers. Bisa klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Atau bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Yang namanya waktu itu berlalu sangat cepat Elkogers. Maka dari itu kita tak boleh menunda hal yang harus kita lakukan, apalagi kewajiban sebagai umat beragama. Dan buat Elkogers yang muslim, pastinya udah harus siap-siap ya, yakni mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk persiapan Idul Adha. Tinggal 7 hari lagi Elkogers. Tunggu apa nih? Jangan lama-lama ya, nanti keduluan habis waktunya. Dan Elkogers sedang mencari hewan kurban yang pastinya sehat dan memenuhi syarat. Kami Elkoger Radio Bali bekerja sama dengan Bali Farm Tabanan siap membantu Anda, di mana kami menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg. Dari harganya mulai Rp3.700.000 hingga Rp6.500.000. Dan kami juga menyediakan jasa potong kurban di rumah. Nah, jadi pastinya harganya sudah termasuk ongkos kirim. Pastinya ini H-2 untuk wilayah Tabanan dan Denpasar. Untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이가 모양기 돌리다 라디오쿠
1: 아노 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkoger, bagaimana kabar Anda hari ini? Buat yang baru gabungan, baru dengerin radio, baru naik mobil, atau baru sempat santai ya. Ada Bagas Krisna nih, masih setia menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi hari ini, hari Rabu, hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei 2026. Sudah 1 jam, Bagas Krisna menemani Anda sambil membagikan informasi menarik. Dan Bagas masih belum akan berpisah ya, seperti lagunya Delia Berharap Tak Berpisah. Karena masih ada 1 jam lagi untuk menemani ruang dengar Anda. Sebelum Bagas lanjut membagikan informasi menarik, Bagas mau sapa dulu ada Ari gabungan dari seputaran Nangka. Nanyain Kak Bagas, kok hari ini siarannya sendiri, bukannya sama Bunga? Wah, mohon maaf ya, Bunga tampaknya lagi ada kesibukan. Jadi mungkin minggu depan baru akan kembali menemani ruang dengar Anda. Tapi meskipun sendiri, hatinya Bagas sudah rame nih, banyak yang memenuhi. Seperti misalnya cinta dari dalam diri pastinya. Buat Anda yang masih jomblo, gak usah khawatir Elkogers. Karena mencintai diri sendiri itu sama pentingnya dan berharga. Apalagi jika dicintai oleh orang yang Anda sayang tadi. Tapi kalau Anda masih belum bisa menerima diri sendiri, jangankan orang lain. Wah, pastinya sangat susah mendapatkan tambatan hati sejati. Makanya yuk kita sama-sama tingkatkan kualitas diri agar bertemu dengan jodoh di hari yang pasti. Wah, susah kalian nemu. Biar belakangnya ii gitu kok, guys. Dan buat Anda mungkin yang lagi di perjalanan, baru pulang kerja, atau mungkin lagi nyari makan malam di mana, yuk gak apa-apa, pelan-pelan ya cari makannya. Jangan buru-buru, hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastinya Bagas akan terus muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia sampai jam 8 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9 El Cobra Radio Drive.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Cobalah untuk setia dari Krisdayanti. Ini setia gak cuman pada pasangan Alkogers, tapi juga dengan diri Anda sendiri. Apalagi bagi Alkogers yang sudah komitmen untuk menjadi kurus atau diet bahasa gaulnya ya. Dan pastinya mau kurus itu memerlukan sedikit pengorbanan Alkogers. Namun buat Anda yang ingin sekali memiliki berat badan ideal namun ternyata gak kurus-kurus, bisa jadi perut Anda buncit bukan karena faktor genetik, tapi karena Alkogers masih akrab dengan makanan yang kurang baik bagi tubuh Anda. Nah, jadi langsung aja ya, Bagas punya beberapa informasi mengenai level makanan yang pastinya berbahaya dan bisa membuat perut Anda cepat menjadi buncit. Jadi level yang paling berbahaya itu kita sebut saja level 3 Alkogers, di mana makanan yang Anda makan ini langsung lemaknya masuk ke perut. Seperti misalnya es teh manis dan kopi susu, karena dua minuman itu mengandung gula cair yang paling cepat diserap. Jadi nanti setelah Anda minum, itu langsung disimpan sebagai lemak. Kemudian gorengan dan juga nasi putih, ini merupakan kombinasi lemak jenuh dan karbohidrat sederhana yang bisa membuat perut Anda semakin cepat kembung. Maka dari itu boleh diganti sama makanan lain. Lalu yang pastinya sering kita makan, apalagi ketika sudah lapar dan larut malam, adalah mie instan. Karena namanya mie ini mengandung kalori tinggi, lalu ada juga sodiumnya, dan pastinya itu bisa membuat kita semakin gemuk, apalagi ketika kita makannya di malam hari. Karena saat malam itu seharusnya tubuh sudah dalam fase istirahat Alkogers. Namun ketika metabolismenya sudah rendah, Anda justru sering sekali makan mie instan. Ini memang banyak jadi pelarian ya, apalagi Alkogers yang sudah jenuh dengan keseharian. Jadi paginya sudah capek, dimarahin, malam-malam jadinya makan mie Alkogers. Kemudian buat yang banyak juga sukai adalah minuman boba dan sirup kemasan. Ini mengandung gula tersembunyi yang seringkali tidak Anda sadari jumlahnya. Dan hal tersebut bisa membuat perut Anda cepat menjadi buncit. Lalu selain itu ada juga beberapa makanan yang kelihatannya sehat tapi ternyata masuk ke level waspada. Karena pelan-pelan ini juga bisa membuat perut Anda semakin buncit. Apalagi kalau bukan roti tawar dan sereal kemasan. Memang kesannya itu sehat ya makan sereal pagi-pagi, tapi ternyata sereal ini mengandung indeks glikemik yang tinggi, apalagi roti tawar Alkogers. Maka dari itu memang lebih baik kita ganti makanan tadi seperti misalnya buah-buahan. Tapi buah pun tidak semuanya itu sehat, apalagi jus buah ya, jus buah dalam kemasan. Ini biasanya mengandung gula tanpa serat. Jadi ini sama berbahayanya dengan minuman manis. Kalau mau jus buah itu langsung saja lihat yang asli, yang blender, jangan beli yang dalam kemasan. Ada juga keripik dan cemilan asin, ini mengandung sodium tinggi dan bisa membuat tubuh Anda retensi air. Jadi sangat sulit ya, air itu terserap sehingga perut Anda terasa makin besar. Nah, lalu untuk makanan yang pastinya baik bagi tubuh Anda, aman untuk diet, tentu saja adalah sayur-sayuran. Seperti misalnya brokoli, bayam, wortel, mentimun, ini seratnya tinggi dan rendah kalori. Ada juga makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, seperti nasi merah, oatmeal, ubi, dan pastinya makanan-makanan yang berserat tadi. Lalu ada juga air putih dan teh herbal, ini mengandung kalori yang sangat rendah, bahkan nol, dan bisa membantu metabolisme Anda. Jadi Alkogers sudah paham kan makanan yang baik untuk Anda seperti apa? Yakni makanan sayuran, kemudian karbohidrat kompleks, nasi merah, oatmeal, dan pastinya minumannya air mineral dan juga teh herbal.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 동이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
0: 96.9. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Buat Anda yang masih bingung mikirin kuliah di mana, atau mungkin ada keluarganya baru tamat SMA dan masih bingung nih, lebih baik lanjut kemana ya? Bagus, rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa sih harus kuliah di sana? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berusaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena memang pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di mana ada 4 program studi akreditasi unggul alias A yang bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada program studi peternakan yang mempelajari sumber pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Lalu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke dalam setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, dari Anda yang masih bertanya, kenapa sih harus di FPST UNWAR, bukan di kampus lain? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Dan selain itu, Anda juga harus tengok nih, fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama, Elkogers. Segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Anda yang masih penasaran, mau cari informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya, alamat websitenya bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Atau bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya 081-338-576-547.

0: The FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Music Sport 9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Banyak dari kita yang mengira kalau merawat diri atau merawat kecantikan wajah ini memerlukan biaya yang tinggi. Padahal sebenarnya nggak perlu bayar mahal-mahal juga, Elkogers. Karena ada beberapa kunci awet muda yang caranya mudah dan bisa kita lakukan setiap hari. Beberapa di antaranya adalah dengan mengurangi makanan manis atau banyak gula. Misalnya tentu saja adalah kue-kue yang ada gulanya ya kelihatan. Mungkin misalnya cake gitu atau cheesecake dan cake-cake lainnya. Nah ini pastinya harus Anda kurangi agar bisa lebih mudah, Elkogers. Dan yang paling utama adalah kelola pikiran Anda alias jangan sampai terlalu stres. Karena jika kita stres, ini otak akan memproduksi hormon yang secara tidak langsung juga membuat wajah kita semakin keriput. Maka dari itu kalau Anda memiliki banyak masalah, ayo kita tuangkan bareng-bareng dengan cara yang positif tentunya. Mungkin bisa Anda lampiaskan lewat hobi atau mencari teman curhat bahkan journaling alias tulisan, Elkogers. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, 7-8 gelas sehari. Lalu kalau siang bolong ya, siang-siang ini juga boleh menggunakan sunscreen agar kulit Anda tidak gosong terkena sinar matahari. Ini penting agar Anda terlihat lebih muda. Lalu ternyata rutin berolahraga juga baik untuk kesehatan kulit Anda. Mengurangi junk food alias makanan cepat saji, makanan siap saji itu juga penting. Dan yang utama adalah istirahat yang cukup alias tidur 7-8 jam sehari. Dari banyak hal yang Bagas sebutkan tadi, yang mana nih yang sudah Anda lakukan? Mungkin yang paling gampang adalah minum air dulu ya, yang cukup, yakni 7-8 gelas sehari.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Lagu dari Ran, selamat pagi. Jadi menunggu kebersamaan kita di malam hari yang indah ini. Meskipun udah malam, tapi tetap ya kita harus ngucapin selamat pagi agar semangatnya kayak di pagi hari Alkoge. Terima kasih buat Anda yang udah atensi dengerin Bagas Krisna di Homestead Home Asli Musik Indonesia. Edisi Rabu tanggal 20 Mei 2026. Semoga informasi yang Bagas hadirkan bermanfaat dan pastinya memotivasi dan menginspirasi kita semua. Karena udah jam 8 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Radio.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Si Arya, makasih ya. Oke, terima kasih Bu Nyoman Latri yang udah gabungan ya. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada

96.9 Akoga Radio Bali. Satu single dari Coldplay dengan judul Fix You sudah kita putarkan ya Elkogers. Baik, untuk selanjutnya kita akan membacakan gabungan dari Elkogers lagi ya. Di sini, di sini dari WhatsApp Elkoga nih, dari Agus Adi. Agus Adi Tabanan mau request lagunya Iga Mawarni dengan judul Kasmaran. Kalau misalnya enggak ada, lagunya Andre Hehanusa dengan judul Kuta Bali. Arya akan nanti memutarkan lagu dari Andre Hehanusa ya dengan judul Kuta Bali. Untuk selanjutnya di sini kita akan going to IG-nya Elkoga ya, di @elkogafm. Di sini ada Kak Saiful Rahman 552 dengan IG @saifulrahman552. Dari situ Bundu mau request lagunya Nicky Astria dengan judul Biasinar. Kalau misalnya enggak ada, lagunya Voodoo dengan judul Salam untuk dia. Buat Kakak makasih. Terima kasih untuk Bapak Saiful Rahman yang udah gabungan ya. Arya akan memutarkan lagunya Nicky Astria ya ntar dengan judul Biasinar. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu dari Andre Hehanusa dengan judul Kuta Bali.

0: 이라디오쿠
1: 옷감 이라디오쿠
0: 옷감 이라디오쿠
2: 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu ya satu single dari Nicky Astria dengan judul Biasinar yang merupakan salah satu requestan dari Apple Girls tentunya ya. Oke, sekarang kita akan masuk nih requestan melalui Facebooknya Alkoga. Oke, di sini ada Ricky ya. Oke, dari Mengwi request lagunya Arwana Angsa Putih. Kalau misalnya nggak ada, lagunya Kahitna Andai Dia Tahu. Oke. Untuk lagunya hari akan mutarkan lagunya Kahitna ya dengan judul Andai Dia Tahu. Untuk selanjutnya di sini ada gabungan nih melalui WhatsApp-nya Alkoga ya. Jadi di sini ada yang namanya Ratih. Oke, di sini Ratih ini katanya barusan banget nih dia ya. Bilang katanya, "Halo Kak, selamat malam." Jadi dia ini mau cerita nih katanya, "Kak, saya mengalami mimpi yang berlapis-lapis alias false awakening. Jadi saya mimpi bangun tidur, siap-siap, ternyata itu masih mimpi. Terus bangun lagi, ternyata masih mimpi lagi. Jujur, ini bikin kesel banget, tolong ditafsirin dong Kak." Oke, karena ini emang curhatan dari Alkogers nih ya, yang masuk. Ya dimana kaitannya kesel luar biasa nih karena mimpinya yang selalu berlapis-lapis. Sebelum kita tafsirkan mimpi ini ya, yang emang kebetulan mimpi ini tuh sering banget Arya alamin, kita dengarkan nih. Sebelum itu kita akan mendengarkan lagu satu single dari Kahitna dengan judul Andai Dia Tahu.

96.9 Ekoge Radio Bali. Oke, Ekogers, baru aja ya kita ada curhatan yang baru banget tadi ya, masuk dari seorang Ekogers yang merasa kesel luar biasa nih karena mimpinya semalam ya. Jadi dia itu cerita nih, halo kak, malam kak, saya mengalami mimpi yang berlapis-lapis alias false awakening. Saya mimpi bangun tidur, siap-siap, ternyata itu masih mimpi. Terus bangun lagi, ternyata masih mimpi lagi. Jujur ini bikin kesel banget, tolong tafsirin dong kak. Oke, terus saya seperti terjebak di dalam film Inception ya, kayak anda merasa sudah bangun, ternyata masih di dimensi mimpi. Oke, mari kita bedah kenapa sih alam bawah sadar kita itu suka banget iseng membuat labirin seperti ini. Secara psikologis ya dan medis, false awakening ini atau terbangun palsu ini itu terjadi ketika pikiran kita itu sudah mulai sadar dan bersiap untuk bangun. Tetapi tubuh kita ini masih berada dalam fase tidur dalam, yaitu REM ya. Akibatnya nih, otak kita itu mensimulasikan rutinitas pagi kita secara sangat detail. Saking detailnya, kita tidak sadar kalau misalnya itu mimpi sampai ada sesuatu yang aneh terjadi. Lalu kita terbangun, lalu ke lapisan berikutnya. Wajar banget ya kalau misalnya kita itu ngerasa kesel. Nah, secara mental, Anda seperti dipaksa melakukan aktivitas 2 atau 3 kali lipat lebih banyak. Otak Anda bekerja lembur nih di saat tubuh Anda seharusnya beristirahat. Jadi ketika Anda benar-benar terbangun di dunia nyata, rasanya bukan segar ya, tapi malah capek dan jengkel karena merasa tertipu oleh otak sendiri. Tafsirannya gini ya Kogers, mimpi berlapis seringkali menjadi cerminan dari antisipasi yang berlebihan atau kecemasan terhadap hari esok. Jadi jika Anda sedang menghadapi tekanan pekerjaan, ujian, atau rutinitas yang sangat menyita pikiran, otak Anda akan merasa terbebani untuk segera menyelesaikannya. Rasa takut terlambat atau takut tidak siap menghadapi hari esok itulah yang membuat otak Anda terburu-buru dan menyimulasikan proses bangun tidur tersebut secara berulang. Nah, buat Elkogers nih yang mengirimkan cerita ini ya, dan juga buat Anda nih yang sering terjebak di mimpi berlapis, ini tandanya Anda sedang terlalu tegang. Jadi sebelum tidur nanti ya, coba deh lakukan ritual relaksasi yang sederhana. Jauhkan gadget minimal 30 menit sebelum tidur. Buat kamar Anda senyaman mungkin dan katakan pada diri Anda sendiri, oke, tugas hari ini sudah selesai. Besok adalah hari yang baru dan malam ini saya berhak untuk istirahat total. Jangan kesel lagi ya Elkogers, malam ini mari kita buat tidur Anda benar-benar nyenyak tanpa lapisan.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Satu single ya dari 4 Events featuring Lomba Sihir dengan judul Selamat Merayakan, membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 11 malam edisi tanggal 20 Mei 2026 pada hari Rabu di Rest and Dream dengan spesial program Tafsir Mimpi, yang dimana Arya sudah membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers, entah itu dari salam, request, sapa, serta Elkogers nih yang mimpinya mau ditafsirkan, udah Arya tafsirkan juga semua ya. Karena ini udah pukul 11 nih, Arya juga mengucapkan terima kasih buat Elkogers yang tadi udah gabungan-gabungan, serta Arya juga sudah memutarkan lagu-lagu dari requestan Elkogers ya. So, karena emang udah waktunya, izinkan saya Ari Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!
1: This is 6.9.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: radio-nya, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era_Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegas. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

96.9 El Cobra Radio Bali.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Nanggro Aceh Darussalam kemarin.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger.
1: Selamat pagi Elkoger. Ada siapa nih di sini?
0: Yang jelas ada Mika Karisa
1: dan ada Desta Arita.
0: Seperti biasa di Elkoger Freshy Morning
1: sampai jam 9 pagi nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali. Yes, hari ini cerah lagi seperti kemarin ya, atau gerus, nggak ada hujan. Seneng nih kalau kayak gini.
1: Terang benderang, matahari bersinar, senyumnya sangat ceria sekali seperti kita pada pagi hari ini ya.
0: Kelihatan ya, mataharinya tersenyum kayak yang di Teletubbies itu.
1: Waktunya Teletubbies. Baik lagi yang senyum ya di Teletubbies itu ya.
0: Tapi kayaknya udah gede sih bayi itu ya, udah bayi yang jadi dia. Matahari itu.
1: Bener, udah gak cukup lagi mukanya sekarang di layar TV. Gak bisa senyum kayak dulu dia. Beban hidupnya sekarang berat.
0: Udah kayak jadi matahari deh. Ya, semoga sih apapun aktivitas yang Anda lakukan di hari ini, terutama pagi ini, lancar. Elkogers yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi berburu sarapan, semoga menemukan sarapan yang bisa membuat mood Anda baiklah ya.
1: Benar, carilah sarapan yang membuat pagi Anda merasa segar, tidak hanya senyum tapi perutnya juga harus segar, Elkogers. Contohnya pepaya. Iya, yeah, malah saran okay. Tips ini.
0: Oke. Iya, ya, karena kalau misalnya salah sarapan itu jadi ngantuk.
1: Benar, karena terlalu berat ya pencernaan mengolah makanannya. Jadi makan makanan yang ringan-ringan, Elkogers, jangan terlalu tinggi gula atau glukosa lah ya, biar Anda beraktivitas tidak ngantuk gitu.
0: Iya, sempatkan berjemur juga.
1: Betul.
0: Ya, sinar matahari itu penting loh.
1: Karena vitamin D membuat Anda menjadi semakin muda meskipun umur Anda semakin tua.
0: Iya. Dan semakin waras.
1: Dan semakin waras, benar.
0: Jadi kalau misalnya Anda moodnya fluktuatif gitu ya, kayak sendu-sendu gimana gitu kan, ada potensi Anda kekurangan vitamin D ya, Kogers, dan vitamin B gitu.
1: Vitamin D dan vitamin B ya.
0: Iya, benar. Jadi itu sih kalau misalnya belakangan ini Anda enggak tahu kenapa, selain memang karena kondisi negara yang lagi gonjang-ganjing ya kan. Gini kayaknya kena ke seluruh masyarakat Indonesia deh.
1: Karena dolar semakin menguat, rupiah semakin melemah ya.
0: Iya, dan ada analisis banyak banget soal ini gitu, jadi pusing sendiri. Selain itu juga memang kondisi emosi terasa kayak gimana gitu ya, agak susah gitu dijelaskan. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya sama defisiensi vitamin D dan B ini.
1: Berarti jadi, itu sangat mempengaruhi mood ya.
0: Benar. Jadi simpelnya adalah ya boleh pakai multivitamin, tapi kalau mau alaminya ya dengan sinar matahari ini.
1: Benar, jadi bangun pagi Anda jangan habis mandi main HP lalu tidur, Elkogers. Manfaatkan sinar matahari pagi ini untuk menerima vitamin D alami dari alam.
0: Benar. Sama vitamin yang menyenangkan yaitu dengerin kita.
1: Benar, suara-suara kita pagi ini sangat menghibur hati Anda. Yakinlah, Elkogers.
0: Semoga gak makin pusing ya. Aduh, siapa ini? Siaran, matiin aja radionya.
1: Jangan dong ya. Tenang, kali ini Elkogers pada pagi hari ini ditemani sama dua Sri Kandi gokil. Ada Desta Arita tentunya.
0: Dan juga Mika Karisa di Elkogers Fresh Morning untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026.
1: Benar banget, tentunya di FM kali ini kita akan memberikan berita-berita asik nantinya di sesi berisik, dan selanjutnya kita akan membahas hal-hal seputar kuliner.
0: Yes, benar. Kita akan ngobrol asik edisi kali ini, kuliner asik ya, Kogers. Kita udah publish ya untuk topiknya di media sosial kita. Silahkan dicek di sana, boleh gabungan sekarang juga.

Tapi nanti di jam 8 pagi akan kita on air-kan kembali, perjelas lagi topiknya apa sih. Tapi udah pasti sesuai sama yang Desta bilang, ini soal kuliner, udah pasti makanan. Jadi harus banget ada di sini, gabungan ya sampai jam 9 pagi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
6: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: 96.9 FM.

0: Setelah Idul Adha sudah dekat, Elko Gers.
1: Sebentar lagi kita akan merasakan sholat Id Idul Adha ya, pada tanggal 27 nih, minggu depan berarti ya.
0: Benar, harus well prepare banget nih.
1: Betul, apalagi untuk mencari kambing atau sapi kurban untuk Anda yang mungkin memiliki rezeki lebih dalam hal ini ya.
0: Iya, udah banyak yang mulai cari-cari hewan kurbannya ya.
1: Bener.
0: Yang cocok
1: yang
0: gitu
1: cocok,
0: kan.
1: Yang bersih, yang cakep gitu untuk dikurbankan.
0: Benar. Dan kita punya satu informasi untuk Anda Kogers yang barangkali memang lagi cari-cari hewan kurban gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi untuk Anda umat muslim yang memang mampu berkurban, pasti momennya sekarang nih, minggu-minggu ini lagi getol-getolnya gitu ya, mencari hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Nah, Bali Farm Tabanan itu siap banget nih membantu Anda dalam menyediakan kambing kurban yang sehat dan memenuhi syarat Elkogers. Nah, tersedia kambing dari berat 25 kg sampai dengan 50 kg. Dari harga kisarannya Rp3.700.000 sampai dengan Rp6.500.000 ya. Dan di sini juga menyediakan jasa potong kurban di rumah loh.
1: Tentunya keren banget nih Bali Farm. Nah, harga tersebut Elkogers sudah termasuk ongkos kirim H-2 dan itu untuk wilayah Tabanan dan Denpasar ya. Untuk pengiriman di luar dari H-2 dan di luar daripada wilayah Tabanan dan Denpasar, nantinya akan dikenakan biaya ongkos kirim tambahan. Nah, pembelian dalam jumlah besar akan mereka berikan potongan, Elkogers, potongan harga spesial dan diskon harga tentunya untuk Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp 0897-600-5000 atau dapat dilihat di Facebooknya Bapak Andi Amarala gitu Elkogers. Jadi memang kurban ini untuk Anda yang mungkin sudah bingung nih uangnya dipakai apa lagi ya, apalagi terutama untuk umat muslim dan memang berniat untuk berkurban membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, kurbanlah Elkogers dan belinya di Bali Farm Tabanan.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: kan, aduh mau lanjut kuliah di mana ya? Karena kemarin kalau nggak salah saya sempat lihat ada yang perayaan kelulusan seperti itu.
1: Benar-benar.
0: Jadi memang momen-momen peralihan dari SMA menuju jenjang studi selanjutnya itu bikin bimbang adik-adik ini.
1: Bikin bingung karena pengen tempat kuliah di mana nih yang bisa menjanjikan kehidupan serta pekerjaan yang menjanjikan juga untuk gajinya ya.
0: Benar-benar, tapi sesuai dengan kecenderungan minat bakat kita juga ya. Jangan sampai hanya mikirin potensi aja, tapi sebenarnya kitanya gak suka ngejalanin, kitanya gak tertarik untuk mendalami ilmu pengetahuan itu.
1: Benar.
0: Jangan sampai seperti itu. Jadi salah satu kiatnya adalah kitanya suka dulu, kedua baru kita lihat ini ada potensi masa depannya gak gitu. Apalagi sekarang kan isu ataupun wacana ketahanan pangan tuh lagi digodok banget ya.
1: Lagi rame-ramenya, semua harus dan wajib bisa untuk bikin pangan.
0: Bikin pangan sendiri, benar. Nah, kita ada nih satu kampus yang kita berdua rekomendasikan untuk Anda Elkogers, boleh daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Jadi UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini adalah kampus yang logis ya, pilihan yang logis lebih tepatnya untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam doang kok, Elkogers itu mindset lama ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Benar banget Elkogers. Nah, di FPST UNWAR ya, singkatannya ya, FPST alias Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, itu ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul alias akreditasi A, Elkogers, yang bisa Anda pilih. Jadi program studi yang pertama itu ada agroteknologi, di mana program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Nah, itu guna menunjang pengembangan pariwisata ya. Kurikulumnya sendiri itu berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah tentunya. Selanjutnya ada juga program studi peternakan, Elkogers. Nah, kalau program studi yang satu ini itu mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selain itu, ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian ya. Kalau di prodi yang satu ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan ini tentunya mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, Elkogers. Kalau di prodi yang satu ini, konsentrasinya itu tertuju pada pengembangan ekonomi biru ya, di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan sustainable development goals ya. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Benar banget Mika, tapi kenapa sih sebenarnya ini para mahasiswa, anak-anak yang baru lulus SMA ini harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa tuh? Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan Anda juga bisa menengok Elkogers ya, untuk fasilitas kampusnya sendiri itu kelasnya udah bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajarannya juga dan penelitiannya lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat.
0: Yes, paket komplit lah ini ya dari prodinya udah unggul, staf pengajarnya bagus, fasilitasnya juga mantap betul.
1: Mantap banget. Jadi sepertinya Elkogers tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya untuk memutuskan sekarang juga mendaftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mencatat Elkogers. Siapkan pulpen dan kertas, jadi Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi di mana nih Mika?
0: Bisa dengan Insinyur Iwayan Sudiarta MP ya di nomor 081338665310 dan bisa juga dengan Dr. Idengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 ya.
1: Benar banget, banyak banget informasi menarik dari Nusa Bali yang tentunya masih hot Elkogers, baru keluar dari oven.
0: Baru dicetak ini.
1: Baru dicetak.
0: Iya, iya. Salah satunya di headline newsnya ya. Di sini ada berita mengenai harga tiket pesawat domestik yang melambung, Elkogers. Disebutkan sih di sini Asita Bali ini mendorong pemerintah beri insentif pajak ya. Nah, aktivitas penumpang di Terminal Kedatangan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta Badung, ini tampak ramai pada hari Rabu siang kemarin di tengah isu kenaikan tarif tiket pesawat domestik. Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang masih terpantau padat. Nah, dari pantauan Nusa Bali di lapangan, sejumlah wisatawan maupun warga lokal itu terlihat hilir mudik Elkogir sambil membawa koper. Bahkan beberapa di antaranya menyempatkan diri berfoto di area tulisan ikonik Bali di terminal kedatangannya. Salah satu penumpang yang baru tiba dari Jakarta itu mengaku harga tiket pesawat domestik saat ini terasa jauh lebih mahal dibanding tahun sebelumnya. Dan dia tiba di Bali menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan harga tiket mencapai sekitar 2,4 juta rupiah Elkogers. Dan menurutnya, kenaikan harga tiket saat ini diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50% dibanding kondisi normal sebelumnya ya. Dia juga mengatakan saat ini dirinya harus memesan tiket jauh-jauh hari nih untuk mendapatkan harga yang sedikit lebih murah. Bahkan menurutnya pemesanan ideal kini harus dilakukan sekitar 2 hingga 3 bulan loh ya sebelum keberangkatan. Jadi kalau misalnya mepet hampir pasti tembus nih 2 jutaan rupiah lebih gitu. Sangat susah cari tiket di bawah 1 jutaan sekarang begitu katanya ya. Kenaikan tarif tersebut diakuinya cukup mempengaruhi rencana perjalanan khususnya saat hendak pulang kampung. Dan dia mengaku kini harus lebih mempertimbangkan waktu perjalanan dan memaksimalkan jatah cuti agar biaya perjalanan yang dikeluarkan tidak terasa sia-sia. Dan dia juga menduga kenaikan harga tiket dipengaruhi sejumlah faktor ya, termasuk kenaikan harga bahan bakar pesawat. Selain itu kondisi global seperti penutupan Selat Hormuz gitu disebut turut berdampak terhadap biaya operasional penerbangan seperti itu. Di sisi lain ada penumpang lainnya juga yang mengaku akan berangkat dari Bali menuju Kupang dan dia mengatakan mendapatkan tiket Batik Air ya, itu seharga 1,8 juta rupiah yang dibelinya sekitar sepekan lalu dan menurut dia harga tersebut masih tergolong lebih murah dibanding maskapai lain untuk rute serupa. Dan memang ini sebenarnya rada dikeluhkan tapi mau gak mau gitu ya. Akhirnya dibeli gitu karena kan memang kebutuhan untuk bepergian.
1: Harganya sering fluktuatif tapi lebih sering naik ya. Kalau misalnya untuk harga penerbangan pesawatnya Elkogers lebih murah ke luar negeri.
0: Iya, iya, iya.
1: Timbang perjalanan domestik sendiri.
0: Kita harapkan sih semoga lebih stabil lagi ke depannya ya. Tidak berlangsung lama harga tiket pesawat domestik yang untuk saat ini lagi tinggi-tingginya Elkogers. Jadi kalau seandainya memang tidak ada urgensi kemana gitu ya untuk beberapa waktu ke depan terutama di masih di seputaran Indonesia. Itu sebaiknya ditahan dulu Elkogers momen bepergiannya, dicek kembali, disesuaikan dengan budget yang Anda punya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau misalnya memungkinkan untuk berangkat jauh-jauh hari bisa naik bus atau kapal laut
0: nah,
1: ya.
0: Pas masih ada
1: alternatif lain.
0: Iya, iya, gitu. Ya, alternatif sarana lainnya gitu lah ya. Jadi bisa dicoba.
1: Betul Elkogers. Nah, berita selanjutnya Elkogers ini tentang obat-obatan. Ya, sebenarnya obat-obatan ini legal di pasaran, hanya saja seringnya penggunaannya disalahgunakan. Jadi BB POM Denpasar menindak 15 pengedar obat ilegal Elkogers ya. Nah, Balai Besar BB POM Denpasar terus menggencarkan perang terhadap peredaran obat-obatan ilegal di Pulau Dewata. Sepanjang periode 2023 hingga Mei 2026, BB POM Denpasar bersama aparat kepolisian telah menindak 15 orang pengedar obat-obat tertentu atau OOT ilegal dengan barang bukti ribuan pil bernilai ratusan juta rupiah. Nah, obat-obatan yang diamankan itu antara lain ada tramadol, ketamin HCL, dan trihexi fenidil. Jenis obat tersebut sebenarnya digunakan untuk kepentingan medis, Elkogers ya, namun peredarannya wajib melalui pengawasan ketat dan tentunya harus lewat resep dokter. Deputi Bidang Penindakan Bepom RI Tubagus Ade Hidayat mengatakan pengungkapan kasus dilakukan melalui operasi gabungan bersama aparat kepolisian. Menurutnya pemberantasan